0: Ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka muluk-muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di Pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini, itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu, ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya, kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini, ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu, Randi sekarang ini, sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini, boleh katakan, tidak kuat lagi. Seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Beg atau biasa disapa Yai Beg berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk. Yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Beg, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris, M.Pd., mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil, yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.

Balik lagi masih dengan Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi Sabu Budaya ya. Orang somaso dengan apa kata mereka sahabat budaya ya, hari ini orang mau baca cerita tentang satu hal yang sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu jangan cuma lihat orang dari penampilan ya. Kadang orang belum baku kenal, belum baku sapa, cuma lihat pakaian ya, lihat motor, lihat handphone, langsung basimpulkan seperti ini orang kaya ya. Ini pastinya orangnya kategori sombong ya, ini orangnya nak mampu. Padahal belum tentu begitu sahabat budaya ya. Ada pepatah bilang jangan menilai buku dari sampulnya ya. Sama dengan manusia, penampilan itu cuma bagian luar. Isi hati, karakter, dan sikap itu yang sebenarnya paling penting ya. Nah, hampir satu jam ke depan ini torang mau bahas sama-sama. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa torang bawa pulang hari ini juga ya. Tapi torang badendang dulu ya. Lagu dari Kibata Kidumondaloi.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Balik lagi masih di Apa Kata Mereka ya. Masih buat cerita seputaran jangan cuma lihat orang dari penampilan ya. Nah, pernah Jo Anda ngalamin sama Udaya, ada orang datang ke acara pakai baju sederhana, sandal jepit, tas biasa, banyak orang langsung anggap biasa-biasa saja ya. Beberapa menit kemudian juga baru tahu ternyata dia pimpinan perusahaan. Wow, langsung berubah pelakuannya. Kenapa? Karena manusia sering tertipu sama apa yang mata lihat ya. Nah padahal mata bisa salah ya. Yang paling susah memang menghilang kebiasaan menghakimi ya. Kadang orang bilang ya saya nyanda menghakimi kok ya. Tapi dalam hati sudah bikin kesimpulan. Misalnya di jalan ya. Lihat orang bertato, langsung berpikir, wah ini orang paling pasti kasar ya. Padahal mungkin dia guru, lihat orang rambut panjang, langsung pikir pasti urakan ya. Padahal dia itu musisi yang sopan. Lihat orang pakai mobil mewah, langsung pikir pasti sombong. Padahal mungkin dia itu orang paling rendah hati ya. Sebaliknya ada juga orang tampil rapi sekali, bicara manis, senyum terus ya. Ternyata suka tipu orang. Jadi memang ya penampilan tidak selalu menggambarkan isi hati seseorang ya.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home, where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Nyur melambai pagi, nyur melambai pagi. Perompak budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Perompat, suara budaya Kawanua.

Orang hidup di zaman media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, semua orang berlomba-lomba tampil bagus ya. Foto diedit, video dipoles, yang ditampilkan cuma bagian terbaik ya. Akhirnya banyak orang yang berpikir hidup orang lain selalu sempurna. Padahal kenyataan belum tentu ya. Ada yang berposting senyum padahal ya habis menangis ya. Nah, ada yang posting makan mahal padahal itu hasil nabung berbulan-bulan ya. Ada yang kelihatan bahagia padahal lagi banyak masalah. Makanya jangan cepat iri, jangan cepat kagum juga, dan jangan cepat merendahkan orang karena hidup manusia itu jauh lebih dalam daripada apa yang muncul di layar handphone ya. Sapa Budaya, yang paling mahal dari manusia bukan bajunya, bukan jam tangannya, mobilnya, tapi karakternya. Orang yang suka menghargai orang lain, selalu sopan, jujur, bertanggung jawab, itu jauh lebih indah. Percuma ya, penampilan keren kalau mulut suka menghina. Percuma juga sepatu mahal kalau langkahnya membawa masalah ya. Percuma juga baju bermerek kalau hatinya penuh iri ya. Karena pada akhirnya yang orang ingat bukan merek pakaian kita, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka juga. Kalau orang ramah, orang ingat ya. Kalau orang suka menolong, orang ingat. Kalau orang rendah hati, orang juga ingat ya.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Sahabat budaya, mulai hari ini mari orang belajar. Kalau ketemu orang baru, jangan buru-buru kasih label ya. Kenali dulu, dengar dulu dari cerita, lihat sikapnya, karena manusia bukan cuma soal penampilan. Manusia itu adalah hati, adalah karakter, tindakan. Kalau orang ingin dihargai bukan karena pakaian ya, maka orang juga harus belajar menghargai orang bukan karena penampilannya ya. Ingat, orang yang sederhana belum tentu miskin ya. Orang yang mewah belum tentu juga bahagia ya. Orang yang pendiam belum tentu sombong juga. Orang yang banyak bicara belum tentu jujur juga. Jadi, mari jadi pribadi yang lebih bijaksana. Lihat orang dengan hati, bukan cuma dengan mata ya. Oke, semoga terompet obrolan hari ini boleh jadi berkat dan pengingat buat orang semua. Ya, tetap semangat, tetap rendah hati, tetap saling menghargai juga. Ya, cukup sampai di sini. Apa kata mereka? Hampir satu jam ke depan ini, tolong sobat cerita seputaran. Jangan cuma lihat orang dari penampilannya ya. Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti bakal ada Nusantara Pagi, mau lagu-lagu Nusantara juga yang bakal disladenkan untuk semua di Nyiur Melambai Pagi, tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang. Aku galau, kek bersih loh, batang saya jauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya ada siulah gerang, hancang siulah beli di daun silalah yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu di no. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang de made ninya mama di dulu kan kami lah bersama mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kok bau dulu. Ambo anak bu ambo nak menobang ke bayu mau kok bau sebatangnya sama bakayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, bayu si kok bau.

0: Siur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 Perempat TV Marada Suara Budaya Kawanua. Masih barengan suara dari Nyong Risla di Nyor Melambai Pagi ya. Makin bersinar aja ya cuaca di Kota Manado pagi hari ini ya. Jadi untuk semua yang di hari Sabtu masih bekerja, semangat untuk kerjanya ya. Jangan lupa sarapan paginya, sarapan yang ringan-ringan aja dulu ya. Nyantai dengan secangkir teh kopi yang panas maupun juga hangat, cocok ya di depan teras ya. Sambil menikmati suasana udara yang sangat sejuk di pagi hari ini ya. Hati-hati di jalan, Anda yang lagi berkendaraan mobil maupun motor juga, drive online juga ya. Semangat untuk mencari orderannya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nusantara Pagi, oke? Lagu Nusantara maupun juga informasinya yang bakal selalu update untuk semua ya. Sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, lagu Sumatera Selatan ya, Dek Sangke, Penta Boys.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

Itu dia lagu Mas Amper ya, Gadis Tagulandang. Spesial untuk sahabat budaya yang lagi badengar ya. Di pagi hari ini di Perempat TV Manado ya. Oke, sahabat budaya. Sanggar Rifki Albani terus membuktikan bahwa budaya Betawi dapat berkembang tanpa kehilangan jati dirinya ya. Sanggar yang berdiri resmi pada September 2010 ya, ini didirikan oleh seorang seniman Betawi yang menamai sanggar ini dari nama putra pertamanya, Muhammad Rifki Albani. Berawal dari kegelisahan akan semakin berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya Betawi ya, ia mengajak para remaja di wilayah Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat untuk bersama melestarikan warisan leluhur melalui seni dan kreativitas. Sejak awal berdiri, sanggar ini membawa semangat baru dalam memperkenalkan budaya Betawi ya. Jika selama ini kesenian tradisional sering dianggap hanya diminati kalangan orang tua, sanggar ini justru menghadirkan wajah yang lebih seger dengan melibatkan remaja sebagai pelaku utama. Berbagai kegiatan seperti memainkan alat musik tradisional hingga membuat kerajinan ondel-ondel dilakukan oleh generasi muda, sehingga budaya Betawi tampil lebih dekat dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai aslinya ya. Nah, perjalanan sanggar tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Selain harus bersaing dengan produksi berbasis mesin modern, seluruh karya yang dihasilkan sanggar Rifki Albani ini masih dibuat secara handmade ya. Keterbatasan modal juga menjadi hambatan karena pembiayaan sebagian besar berasal dari kas kegiatan sanggar. Meski demikian juga, semangat para anggota tidak pernah surut. Berbagai prestasi berhasil diraih, di antaranya pada lomba pembuatan ondel-ondel di TMII ya, penampilan ondel-ondel bawah laut di Sea World Ancol, serta pembuatan kerajinan kembang kelapa dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kedepannya sanggar Rifki Albani ini berharap perhatian terhadap para pelaku seni tradisi semakin nyata ya. Menurutnya juga pendirinya, para seniman yang telah mengabadikan hidupnya untuk melestarikan budaya juga layak memperoleh penghargaan dan jaminan kesejahteraan di masa tuanya.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Salah satu tradisi yang sudah dijadikan agenda tahunan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar ya. Kabupaten Boyolali adalah buka luhur makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi yang diselenggarakan setiap hari Jumat Minggu ketiga bulan Muharram ataupun Surah ya. Agenda yang dilaksanakan di kompleks makam Pantara Desa Candisari, Kecamatan Gladaksari, Jumat 10 Juli ya, tepatnya di pagi hari, dihadiri oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Boyolali ya. Ritual buka luhur diawali dengan kirap yang membawa luhur ataupun kain mori penutup makam, songsong, bunga serta sesaji yang diiringi oleh pasukan Keraton Kasunanan Surakarta ya. Menyusul di belakang ada 6 gunungan yang berisi hasil bumi. Nantinya saat usai acara akan diperebutkan oleh masyarakat. Hal ini karena menurut kepercayaan bagi siapapun yang berhasil membawa pulang hasil bumi itu akan mendapatkan berkah ya. Memasuki area makam, pemimpin kirap ya menyerahkan luhur kepada Bupati Agus yang kemudian diserahkan kepada juru kunci makam. Selanjutnya songsong diberikan kepada Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra yang diserahkan kepada juru kunci, dan kemudian Dandim 0724 Boyolali Gunawan Nurbatin menerima bunga yang juga diserahkan kepada juru kunci ya. Usai serah terima, Bupati beserta jajaran Forkopimda dan juru kunci makam melakukan ya ritual penggantian luhur di makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi sekaligus menabur bunga di atas luhur ya. Selain Syekh Maulana Ibrahim Maghribi, tokoh-tokoh yang dimakamkan di makam Pantara ini adalah Dewi Nawangwulan, Ki Ageng Pantaran, Ki Ageng Mataram, dan Ki Ageng Kebo Kanigoro. Ditemui usai acara, Bupati Agus mengungkapkan acara ini adalah bentuk nguri-uri tradisi yang harus diwariskan kepada generasi penerus ya. Menurutnya tradisi ini juga merupakan bentuk berterima kasih dan rasa syukur atas perjuangan leluhur yang sudah menerapkan banyak ilmu yang bisa menata Boyolali hingga saat ini juga ya. Senada PLT Kepala Disporapar Kabupaten Boyolali Chandra Irawan mengatakan tradisi bukan luhur ini bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Boyolali. Selain itu juga kegiatan ini merupakan wujud syukur masyarakat Desa Candisari serta untuk nguri-uri nilai leluhur yang sudah ada selama ini ya. Sementara itu juga Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Boyolali, Harnowo, menyampaikan sebelum melaksanakan ritual buka luhur, masyarakat telah menggelar acara sedekah tuk tempuro, tempuran maksudnya, pada Kamis 9 Juli ya, tepatnya di sore hari. Sedekah tuk tempuran ini melibatkan masyarakat yang memasukkan air dan mata air, si pendok dan si muncar ya. Oke, cukup sampai di sini informasi terakhir di Nusantara Pagi ya. Nanti sebentar di pukul 10 sampai menjelang pukul siang nanti ya, masuk dengan Nyiru Malam Siang ya, di mana Rizla bakal hadirkan lagu-lagu yang bakal mengisi Anda semua di pagi menjelang siang hari. Dan Rizla mau pamit ya, Nyiru Malam Pagi. Nanti Nyiru Malam Siang di pukul 11 sampai menjelang pukul 3 sore nanti, maupun juga di Nyiru Malam Sore ya. Dari pukul 3 sampai menjelang pukul 6 sore nanti bakal ditemani sama Fanny ya. Oke, selamat pagi ya. Menikmati hari libur bersama keluarga, cocok ya di hari Sabtu seperti ini juga. Yang masih pada bekerja ya, masuk di pagi hari ini, semangat kerjanya ya. Semoga lancar kerjanya, aman ya, terkendali ya. Dan jangan lupa sarapan paginya. Jaga kesehatan. Salam sehat dari Rizla. Next, terima kasih apa lagi dalam kesempatan. Rizla pamit di Nyiur Melambai Pagi.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

0: about that.
1: You're gonna see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kipnya kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kipnya dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang.
4: Odoh,
3: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Hei Uti, no, torang ini ada badengar Pro Ampa, suara budaya kawan rumah.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya di generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai?
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu. Di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang,
1: dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Selamat siang, selamat beberapa lagi sahur budaya di Nyir Malam Siang. Lanjut ya, di jam 11 Wow Fani menemani Selery setelah tadi di Nyir Malam Pagi sampai di jam 10 siang ya. Saat ini Wow Fani berteman dari saat ini sampai jam 6 sore nanti, sampai di program lanjutan Nyir Malam sore ya. Apa kabar sahur budaya, selamat beberapa lagi di akhir pekan. Selamat berakhir pekan, semoga rencana akhir pekan ini baik dan berjalan lancar, menyenangkan ya. Atau yang sementara persiapan untuk pengucapan besok, aduh pasti lagi rame-ramenya ini. Dan malam ini turun bilang lebih malam baku pas Kang. Iya, yang penting jaga kondisi ya, jangan sampai telat makan, karena pasti kalau di hari Sabtu begini itu lagi lebih banyak-banyak kerja ya untuk persiapan besok ini ya. Hari-hari yang meriah di bulan-bulan pengucapan syukur ya di Sulawesi Utara, sahabat budaya. Nah, saat ini yang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok, atau yang baru kelar atau sementara mempersiapkan makan siang ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah di Perempat Manado. Dan terima kasih banyak selalu berdengar terus buat orang baik di 88,6 FM yang mendengarkan di 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Masih dengan lagu Nusantara menemani sampai jam 12 nanti. Dan di jam 12 pas jam makan siang, Wawani mau temani dengan lagu Pop Manado sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelah itu lanjut lagi dengan lagu Nusantara sampai di pukul 16. Dan nanti di pukul 16 suruh berjumpa lagi di acara request sore masih dengan Wawani sampai di jam setengah 6. Dan akan menutup perjumpaan dengan lagu-lagu islami di religi islami, nantinya juga akan bergabung dengan Pro 1 Manado. Itu dia untuk sepanjang program acara Nyir Malam Siang sampai di Nyir Malam Sore edisi akhir pekan. Dan tetap yang terang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanuang.

Siang ini bagus sekali kan DP cuaca, selalu di akhir pekan. Aduh, pas sekali memang orang mau nikmati weekend. Apalagi yang sudah planning untuk ke tempat-tempat wisata di pantai pas, di pegunungan juga pas, pokoknya ya di mana saja pas ya soal budaya, karena ini cuaca sangat-sangat bersahabat. Tapi ini saking ceria, terlalu cerah mungkin. Tahu juga kan di sini DP panas, wah. Nah, soal budaya apalagi so tambah angin, semuanya jaba angin-angin kencang kang soal budaya, dan bilang selatan, ada yang bilang barat, campur lah begitu ya. Jadi tuan tetap mesti jaga torang pedaya tahan tubuh dengan yang paling utama nih ya, harus banyak minum air putih karena ini cuaca lagi panas-panas ya. Mungkin di sebagian tempat ada ujang, tapi kayaknya sebagian daerah di Sulawesi Utara ini panas nimba angin. Nah, itu kan bisa torang bisa terkena debu dan bisa gampang juga influenza. Jadi yang menurut Wawu so paling pas itu perbanyak minum air putih ya. Selain itu juga kita bisa dibantu dengan makanan-makanan yang real ya, misalnya seperti sayuran, kemudian daging, ikan ya. Mungkin bisa kurangi dulu yang junk food ya atau fast food. Dan yang paling utama juga ini buah. Nah, sahabudaya tentu juga orang, aduh mau lepas dahaga ini. Selain air putih, mungkin susun banyak air putih, tuan juga 10 buah. Dan buah yang paling mau rekomendasikan, yang paling gampang mau cari dan cocok juga di musim panas ini, itu sus semangka ya. Karena semangka ini di mana-mana ada, apalagi di Manado ini, di tukang-tukang buah, di muka jalan juga ada kan semangka. Nah, kita beli, dan supaya lebih puas makan semangka, taruh di kulkas tuh selalu budaya, so iris-iris, so cuci, kong taruh di kulkas. Do memang DP top kan, mau makan pas tengah hari tua begini, bagusnya jadi dessert setelah makan siang. Nah, selalu budaya. Karena semangka ini adalah salah satu buah yang sangat mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia, yang ciri khasnya kulit warna hijau, pekat, atau hijau muda juga ada. Pola garis-garis hijau tua ini yang dikenal luas sebagai buah yang menyegarkan, terutama saat dikonsumsi dalam kondisi dingin. Nah, itu ya. Nah, berdasarkan informasi dari laman resmi kemkes.go.id, semangka ini ada variasi jenis yang cukup beragam. Nah, DP daging buah ini yang warna merah merona itu, wow, ada juga kan kuning, Kang. Nah, ada juga terdapat semangka yang memiliki biji dan ada juga yang tidak punya biji, yang memiliki biji-bijinya di dalamnya. Karena keragaman ini tidak mengurangi manfaat utama dari semangka sebagai buah yang kaya nutrisi dan menyehatkan. Jadi semangka selama ini sudah dikenal bukan hanya karena rasanya yang manis dan menyegarkan ya, tapi karena dia bermanfaat kesehatan yang luar biasa. Salah satu manfaat penting yang sekarang banyak mendapat perhatian yaitu peran semangka dalam menjaga kesehatan jantung. Ya, kaya akan likopen, salah satu kandungan utama yang ada dalam semangka ini ya, itu likopen, itu pigmen alami yang memberi warna merah pada daging buahnya.

Jadi likopen ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas gitu. Baru antioksidan ini juga berperan dalam bantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular ya. Jadi dengan cara mengurangi peradangan, menghambat proses oksidasi di dalam tubuh, likopen ini bisa bantu jaga fungsi jantung tetap optimal dan juga sehat ya. Kemudian ada juga mengandung citrulline. Kalau nggak salah ya, ini selain likopen ya, ada mengandung citrulline, itu asam amino non-esensial, ada peran penting dalam kesehatan pembuluh darah. Nah, citrulline ini bantu meningkatkan produksi oksida nitrat, nitrat dalam tubuh. Jadi, oksida nitrat ini fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah itu bisa jadi lebih lancar dan termasuk aliran darah menuju jantung juga. Itu ya sebabnya yang paling terkenal ini menjaga kesehatan jantung. Ada juga sumber kalium yang baik, kemudian tinggi kandungan air itu ya. Makanya semangka ini efektif untuk bantu jaga hidrasi tubuh. Itu dia kenapa Wawu sangat rekomendasikan pas cuaca-cuaca panas begini, terus kita bawa semangka gitu ya. Apalagi kalau orang pergi piknik keluar rumah, orang pergi di pantai, apalagi pantai itu lebih panas ya. Dibanding dengan kalau pergi di pegunungan, biar panas tapi ada adem-adem tuh karena ada angin-angin dingin. Nah, kalau di mau keluar rumah nih sawah budaya, bawa semangka, bisa taruh di DP tempat kayak cool box begitu, Kang. Supaya bisa tetap makan makan dengan semangka dingin, taruh es batu di cool box, baru taruh DP semangka untuk kotak piknik ya. Sahabat budaya, apakah sudah makan semangka atau pilihan buah hari ini semangka? Ada mungkin atau mungkin ada pilihan lain buah yang menyegarkan untuk pasti nikmati saat musim panas.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, okay. 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani, kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DP beda apa, Pak?
3: DP keunggulan enggak kasih kawin. Tidak sekalian.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, nah, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, parang. Oke.
1: Okay. Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Eh, Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
2: Ucup sih aku, Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu,
1: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah, En.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu?
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Baik, udah apalagi di Torang Deng Torang acara request ya. Di si weekend, selamat siang Sawo Budaya yang lagi duduk santai sambil dengar-dengar perompat Manado. Ditemani dengan Pop Manado sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sahabat budaya yang mau kirimkan lagu Pop Manado pilihan dan salam-salam tiga spesial saat ini seboleh gabung baik di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-928 ya. Yang mau kirim salam untuk keluarga, sahabat, kerabat yang jauh atau mungkin juga yang ada dekat lagi sama-sama, lagi berkumpul, bisa saling berkirim salam ya. Dan sekali lagi sambil request lagu Pop Manado siang hari ini. Wow Fanny buat teman sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi saat ini so boleh gabung ya sekali lagi di chat WhatsApp atau SMS. Wow tunggu di 0853-424-928.

Oke, saatnya Wow mau sapa menyapa spesial dulu ya. Saat ini selamat siang Pak Redi Minut. Makasih so gabung lagi di chat WhatsApp ya. Dan mau dengar lagu dari Meli Pandey NDP judul Si Tau Si Putar Balik. Salam untuk keluarga di Minsel yang mau pengucapan besok. Pungkus Akang katanya nasi jahat yang dodol buat Pak Redi Minut. Iya, sekalian ke tukang Pak Redi mau pergi pasiar toh untuk keluarga di Minsel Kang besok ado. So boleh ancang-ancang jam berapa kira-kira itu mau start Kang? Karena tolong tahu kalau so DP jam-jam 9, jam-jam 9 iya jam 10 ke atas begitu ya. So macet tuh jalan Kang. Nah, salam juga for keluarga besar di Malalayang. Selamat makan siang. Salam kasih. Itu saja, makasih banyak Tabea. Iya, Tabea ya. Makasih banyak Pak Redi Minus sekali lagi. So gabung siang ini di Perempat Manado torang deng Wow Fani. Silakan yang lain lagi yang mau kirimkan lagu juga salam-salam tiga spesial. Buat sahabat keluarga jauh atau mungkin yang akan persiapan buat acara pesta ucapan syukur. Atau mungkin lagi sama-sama saat ini, atau mungkin yang lagi di Tanpa Pasiar ya. Ingin dengarkan lagu pemandu pilihan dan bisa gabung di SMS atau chat WhatsApp 0853 424 0928.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau bapak pesan cookies ini ya? Mau bapak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Imotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

main Cinta Monyet nih pasti senyum-senyum, apalagi kalau misalnya bareng-bareng kudengar satu lagu ini, senyum-senyum sendiri, bahagia-bahagia sendiri ya. Oke, Sahabat Budaya, satu lagu dari Amai Chogan dan Rafael ya. Oke, lanjut lagi nih, suara yang bergabung di chat WhatsApp. Selamat siang, Julita Rompas di Kenia Tondano. Request lagu Rindu Ngana dari Gloria Trio. Buat Wafani, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Salam budaya, kirim buat 3 orang spesial. Yang pertama Ibu Jusya di Kolongan. Kedua, Bung Kristianus Rame di Tamako. Ketiga, Pak Semi Senduk di Rerar. Oke, itu dia salam 3 spesial dari Julita Rompas. Jangan lupa bahas-bahas salam ya, kalau udah berdengar saat ini di Torang Deng Torang. Kurang lebih setengah jam lebih kebersamaan kita. Ya, ada lagi bergabung di chat WhatsApp. Selamat sore, masih siang ini ya. Boleh request lagu Milly Pandian? Boleh. Have Mitch Marnas Goreng. Ini lagu yang versi Popenado. Salam, yang request lagu tadi karena saya request Milly Pandian duluan. Salam juga buat keluarga di Matungkas. Dengan semua orang yang prepare for pengucapan syukur besok ya. Semoga dapat berkat pengucapan syukur for orang yang gak pigi. Gimana ya? Tampias, okay. God bless for semua pendengar dengan pegawai RRI. Dengan Pak Elton, makasih so gabung siang hari ini ya. Salam kenal, salam budaya. Oke, itu dia yang mau baca di kesempatan request ini yang gabung di chat WhatsApp ya. Yang mau gabung juga bisa di SMS di 0853-424-928. Untuk sesi request berikut ya, nanti mau balik lagi setelah beberapa lagu berikut.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari ya dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Iya, mau mana? Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke sini ya, mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, congoni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, kalau rupa tuh artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang ada level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Dan akhirnya Saudaya tidak terasa lagu-lagu Manado menemani di torong-deng-torong siang hari ini hingga di menit 59 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya Wafani akan mengakhiri acara request torong-deng-torong edisi hari ini. Lanjut sebentar torong akan temani setelah pas jam 14 dengan lagu-lagu Nusantara di Jazz Music. Tetap torong terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Bagian cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tehadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah di situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada. Okay.
1: Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
6: Ini tuh sampah jangan dibuang ke laut tuh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran tuh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah, transportasi waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang yang tidak dikepeningkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
9: Nyur Melambai Siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini. Ya, ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas." Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
1: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
2: Guru.
1: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
1: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
12: Halo.
1: Apa cita-citamu?
12: Arsitek.
1: Kenapa sih suka jadi arsitek?
12: Merancang.
1: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
12: Membangun kota di Sebatik.
1: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
13: TNI.
1: Kenapa suka? Vena

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanua.
2: Perempat, suara budaya Nusantara.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

Baik, Sobat Budaya, saatnya orang lanjutin di Rumah B sore untuk program acara saat ini dengan informasi dan musik lagu Nusantara menemani Sobat Budaya sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, Sobat Budaya, masih dengan rekomendasi untuk tetap jaga daya tahan tubuh di tengah cuaca panas. Panas mobil yang panjang enggak juga, tapi bolehlah, lumayan panasnya kan Sobat Budaya. Orang sini bilang dang Mbak DP panas dang, panas pedis. Jadi kita perlu asupan nutrisi dari buah-buahan yang paling banyak. Tadi wow,

rekomendasikan buah semangka yang pas di jadi cemilan siang hari, biasanya untuk habis makan siang gitu ya, sahur budaya. Dan kalau pagi hari juga bisa ada pilihan makanan sehat atau minuman dengan menu jus gitu. Nah, ini mau rekomendasi juga ada jus tomat yang semakin dikenal sebagai salah satu minuman sehat, punya banyak manfaat penting untuk tubuh manusia. Ada kandungan vitamin C, vitamin A, likopen yang sebagai antioksidan di dalamnya, menjadikan jus tomat tidak hanya menyegarkan tapi bermanfaat untuk kesehatan dari berbagai dari bagian dalam hingga luar tubuh ya. Nah, tomat sendiri ini buah yang sering digunakan sebagai bahan masakan sehari-hari. Tapi di balik fungsinya ini sebagai pelengkap makanan, tomat ini bisa diolah jadi jus yang kayak manfaat juga. Dikonsumsi secara rutin, jus tomat dipercaya bisa memberikan dampak positif untuk kesehatan organ tubuh secara menyeluruh. Ya, kita kutip dulu dari laman polri.co.id, jus tomat ini diketahui punya kandungan nutrisi yang dapat membantu jaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, jaga kesehatan mata sampai meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, antioksidan dalam jus tomat juga berperan dalam jaga kesehatan kulit, merangsang produksi kolagen dan bantu proses detoksifikasi tubuh. Jadi konsumsi rutin juga disebut dapat bantu menstabilkan tekanan darah. Salah satu manfaat utama jus tomat ini adalah menjaga kesehatan kulit. Kandungan likopen dalam tomat berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dan memperlambat proses penuaan. Sementara itu ada vitamin C yang berperan penting dalam merangsang produksi kolagen yang membuat kulit tetap kencang dan elastis. Kalau dari sisi kesehatan jantung, jus tomat ini juga punya peran penting ya. Ada kandungan kalium yang membantu mengontrol tekanan darah, sedangkan vitamin B6 membantu mencegah penumpukan homocysteine dalam tubuh yang bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kombinasi nutrisi ini yang menjadikan jus tomat sebagai minuman yang baik untuk jaga kesehatan kardiovaskular. Nah, jadi ada manfaat lain juga dari tomat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari vitamin C ya. Dan juga ada vitamin A yang bantu jaga kesehatan kulit dan selaput lendir yang jadi garis pertahanan pertama tubuh terhadap penyakit. Yang kalah penting, jus tomat juga bermanfaat bagi kesehatan mata. Ada kandungan vitamin A yang bentuk beta karotin, bantu jaga fungsi penglihatan tetap optimal dan bisa mencegah risiko gangguan mata seperti degenerasi makula dan katarak ya. Jadi dengan berbagai kandungan nutrisi yang demikian tadi, jus tomat ini bisa jadi salah satu minuman alami yang mudah dikonsumsi dan punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Ya, walaupun demikian ya, konsumsi jus tomat ini diimbangi dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat supaya tuh hasil yang diperoleh bisa lebih optimal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiola di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

kasih banyak Sabudi yang masih tetap setia mendengarkan Perobat Manado baik di 88,6 FM, di 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Dan saat ini di Nirmal Besori tidak terasa sudah di jam 3 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Yang itu artinya sedikit ya, orang semua masuk di acara request sore pilihan pendengar. Tapi sebelumnya kalau masuk dulu di pas jam 16 ya. Dan untuk Sabuda yang sudah menanti untuk bergabung, sudah bisa siapkan pilihan lagu, baik lagu daerah Indo Deng Dangdut, sambil salam-salamnya 3 spesial ya. Nanti bisa bergabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-928. Saatnya turun masuk dulu di pas jam 16.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana ya, makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Selamat sore, mau sapa spesial dulu nih sore ini untuk Ibu Melani di Wonasa. Apa kabar? Salam budaya, salam sehat, selamat berakhir pekan ya Ibu Melani yang mungkin dengan rutinitas sore hari ini. Semoga berjalan baik, lancar, atau lagi santai. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan di pilihan pendengar saat ini. Dan juga Ibu Melani mau persembahkan satu lagu pilihan, lagu Gadis di Tepi Danau Toba. Kirim buat Ibu Ratna, yang kedua buat Pak Rivo, dan ketiga buat Pak Vero. Salam manis dan kompak selalu ya. Terima kasih Ibu Melani, so gabung lagi di Pilpen atau pilihan pendengar. Dan untuk sahabat budaya yang mungkin juga sedang mendengarkan, yang dikirim salam tadi, bisa bahas-bahas salamnya. Silakan di chat WhatsApp atau SMS di 0853 42 400 928.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, masih di pilihan pendengar Sahup Budaya. Kembali saat ini Wafani mau nyapa spesial buat Pak Semi. Ya, Pak Semi Senduk di Rerer. Selamat sore Pak Semi. Selamat berjumpa lagi. Semoga ada sehat-sehat, baik-baik kabar ya. Dan sore ini Pak Semi mau denger lagu Karina. Karina ini penyanyinya Panbers ya. Kirim buat grup teman rasa saudara, lebih khusus buat pemilik room dari Bung Semi Senduk Rerer, Tondano Pantai. Oke. Requestnya yang versi remix, tapi untuk yang versi remix enggak ada ya, belum ada di Trompelis. Jadi Wau siapkan yang original, ada juga yang versi slow rock ya. Jadi karena lagunya ini slow, jadi adanya versi slow rock dan juga yang original dari Panbers. Ada dua pilihan lagu itu untuk lagu dengan judul Karina ya. Mohon maaf sekali lagi yang remix belum ada nih ya. Jadi itu dia Sahup Budaya yang sudah bergabung, ada Pak Semi Senduk lagi sore hari ini. Dan yang dikirim salam, jangan lupa bahas-bahas salam kalau mendengarkan perompat saat ini ya. Oke, langsung Jo, torang lanjut di lagu selanjutnya. Pilihan lagu selanjutnya yang sudah di request. Sambil menanti lagi yang mau bergabung, silakan di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 42 400 928.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dengan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berpanjang pering. Apa-apa jalan ini, karena sedang kau. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba pun distari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya Sin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi Pakem Dumuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di Pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu, ya ada event-event sumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
1: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letterlock ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
4: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

0: bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Akhirnya Salah Budi satu lagu dari Via Valen yang menjadi akhir kebersamaan kita di pilihan pendengar edisi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah ya. Wafani akan mengakhiri acara Request Philpen edisi hari ini. Dan juga sekaligus Wau yang bertugas semua pamit undur dari ruang dengar Anda. Karena sebentar di jam 6 setelah Nuansa Islami, dan nantinya juga turang akan bergabung dengan Pro 1 Manado ya. Di jam 6 nanti ada Stanley Lambert yang lanjut menemani Sahur Budaya sampai di program lanjutan Nyurmami Malam ya. Tentunya dengan program acara menarik di Nyurmami Sore Lanjutan sampai di Nyurmami Malam. Untuk itu tetap dengan turang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: sekolah ada temannya. Kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Perancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Perancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Untuk Anda, terima kasih yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat terus. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, akan kita kumandangkan di ruang dengar Anda di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya ya, nanti di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya, tadirkan dulu ada musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Kamis jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Nih cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Nih bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukengwayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
0: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

pukul 18 lebih 49 menit ya waktu di Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua, dan masih di Nyur Melambai Sore Saudaya. Saya masih akan temani Anda hingga di pukul 20 nanti ya. Dan selamat sore aja buat sahabat budaya yang saat ini tengah menikmati suasana santai di rumah atau mungkin tengah menikmati suasana istirahat ya. Semoga kehadiran RRI Perempat bisa menemani suasana Anda di sore hari ini lebih menyenangkan ya. Sambil terus saya temani Anda untuk nyiur melambai sore di Torang P Kampung ya, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, kita ke informasi mengenai wisata budaya di Desa Pulutan ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, selain memiliki beragam desa, beberapa desa ya, penghasil kerajinan tangan ya, Desa Pulutan ini saudaya terkenal dengan tradisi ya, yang namanya pembuatan gerabah ya, sahabat budaya. Salah satu desa penghasil kerajinan tangan yang telah menjadi tujuan wisata di Minahasa itu adalah Desa Pulutan ya, di mana desa ini terletak di Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa ya, dan berjarak kurang lebih 5 km dari destinasi wisata menarik di Tondano, yaitu Danau Tondano. Dan saudara, untuk mencapai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah, Anda dapat melewati 3 jalur darat, yaitu melalui Tondano, Kawangkoan, dan juga Desa Lelem. Apabila Anda berencana untuk mengunjungi Desa Pulutan sambil menikmati pemandangan Danau Tondano, maka Anda dapat memilih jalur Tondano. Sahabat budaya, Desa Pulutan itu sendiri memiliki luas kurang lebih 247 hektar dengan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Sahabat budaya, saat hendak masuk ke Desa Pulutan ini, ya mungkin saudara tidak akan melihat kalau di desa ini punya pusat pengrajin gerabah di Minahasa ya, tidak tampak bahwa desa ini merupakan pusat pengrajin gerabah di Minahasa. Itu dikarenakan di sekitar desa itu, sahabat budaya, yang ada nampak hanyalah hamparan perkebunan yang melaju, yang menghijau ya, menghijau layaknya berbagai desa pada umumnya di tanah Minahasa. Namun ketika sahabat budaya Anda berada di perkampungan Desa Pulutan, maka pemandangan yang tersaji hanyalah berbagai kerajinan yang diolah secara tradisional di rumah-rumah warga. Nah, menurut Kepala Desa Pulutan Yopi Ngelo pada waktu itu ya, keahlian masyarakat dalam membuat berbagai macam kerajinan yang sudah dipasarkan hingga keluar daerah didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dan berbagai kerajinan gerabah yang dihasilkan para pengrajin di Desa Pulutan seperti porno ya. Ini porno bukan cabul ya. Porno ini tempat untuk membakar, untuk memasak ya, terbuat dari tanah liat. Tapi di sana ya, di Desa Pulutan menyebut nama ini porno. Jadi itu sebutan warga Minahasa untuk tungku ya. Kalau orang Manado bilang dodika ya. Nah, belanga, vas bunga dengan berbagai macam corak dan ukuran maupun berbagai macam kerajinan yang bisa menjadi hiasan rumah. Adapun bahasa yang digunakan masyarakat untuk kerajinan gerabah di Desa Pulutan ini mayoritas adalah tanah lilin atau tanah liat ya, sahabat budaya. Jadi saudaya, mereka menggunakan tanah liat ya, atau tanah lilin orang Manado bilang.
Jadi yang digunakan tanah lilin atau tanah liat itu prosentasenya 75%. Dan sisa dari sisanya itu dari kaolin atau pelfar dan talak. Sedangkan untuk harga yang ditawarkan para pengrajin itu sangatlah bervariatif. Ya, itu tergantung dengan jenis kerajinan dan ukuran. Nah, sahabat budaya, apabila Anda itu sedang berada di desa Pulutan, ya, pengunjung itu tidak hanya bisa melihat berbagai hasil kerajinan yang telah jadi, namun juga Anda bisa melihat bagaimana proses pembuatan gerabah itu dibuat, ya. Nah, mulai dari bagaimana cara pencampuran berbagai bahan yang digunakan, pengolahan bahan menjadi bentuk yang diinginkan, sampai pada proses pembakaran. Selain itu, sahabat budaya, di sini Anda juga bisa memesan berbagai hasil kerajinan gerabah sesuai dengan desain Anda sendiri. Sahabat budaya, apabila Anda ingin melihat proses pembuatan gerabah, ada baiknya Anda mengunjungi desa ini bukan pada hari Minggu, ya, atau hari libur keragaman umat Kristiani. Pasalnya di hari itu masyarakat di daerah ini masih menjunjung kearifan lokal masyarakat Minasa yang tidak bekerja pada saat ibadah atau saat ada kedukaan di desa tersebut. Potensi yang dimiliki di desa Pulutan ini mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten Minasa dan pemerintah provinsi Sulut. Melalui instansi terkait, pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para pengrajin, termasuk juga membangun pusat pelatihan di desa Pulutan dengan mengenai berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil kerajinan gerabah. Sahabat budaya, apabila Anda ingin atau bermaksud mengunjungi berbagai tempat wisata di Minasa, dan termohon tidak ada salahnya kalau Anda berkunjung ke desa Pulutan, Kecamatan Rembukan, Kabupaten Minasa, untuk melihat kerajinan gerabah sekaligus juga berbelanja oleh-oleh buat sahabat maupun saudara di rumah.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sampai

0: kesempatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin
3: bisa,
2: orang,
3: ya?
2: Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
4: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
5: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Minahasa tempo dulu telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu dengan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, satu kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Tapi so lama kan. Ya. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Juneke Koyuko menuturkan. Tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: kita ini ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
0: Di bidang ketenagakerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Lalu yang tua dari tadi ya sampai tamat dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
2: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan

yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Baik, dan terima kasih buat sahabat budaya yang masih stay tune di RRI Perempat Manado dan pukul 20.32 menit. Kita sudah berada di Nyiur Mambai malam, saudara, setelah di Nyiur Mambai sore, saudara, tadi kita di Torang Pi Kampung dan Senenung Bau Sami. Di malam hari ini, saudara, mungkin tengah menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga di rumah setelah Anda seharian sibuk dengan tugas dan pekerjaan, saudara, yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran, ya. Nah, ini ada sebuah informasi UMKM, saudara, ya. UMKM Nasi Kebuli Kedai Nilam di Kampung Arab Manado, ya, andalkan nasi kebuli kambing bakar dan madu. Sahabat budaya, seperti informasi dari Tribun Manado, ya, aroma rempah khas Timur Tengah masih menjadi daya tarik utama Nasi Kebuli Kedai Nilam di Jalan Haji Agus Salim, Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Meskipun sahabat budaya hanya membuka 3 hari dalam sepekan, namun usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berdiri semenjak tahun 2015 itu tetap ramai dikunjungi oleh para pelanggan dan juga para berbagai kalangan. Ya, dan diungkapkan oleh sang owner Nasi Kebuli Kedai Nilam, ya, Nilam Gadi, menceritakan awal mulanya usahanya berawal dari melihat peluang setelah para penjual makanan Timur Tengah di Kampung Arab satu persatu berhenti berjualan. Ya, seperti dikatakan Nilam, sebelumnya dia menjual nasi campur biasa. Karena penjual makanan Timur Tengah di sini sudah tidak ada lagi, bahkan orang bertanya-tanya, harus mencari makanan Arab di mana, ya? Nah, kemudian dari situlah dirinya berpikir, kenapa tidak mencoba untuk menjual makanan Timur Tengah? Ya, itu yang dikatakan Nilam ketika ditemui di Nasi Kebuli Kedai Nilam Kampung Arab Manado pada hari Jumat 10 Juli 2026 yang lalu. Sejak pertama kali beroperasi, sahabat budaya, Nasi Kebuli Kedai Nilam hanya membuka layanan setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu. Keputusan tersebut sengaja dipertahankan hingga kini. Pembatasan hari operasional dilakukan agar supaya pelanggan tidak merasa bosan dan selalu menantikan menu yang disajikan. Dikatakan Nilam, orang kan setiap hari makan kambing. Jadi saya pikir lebih baik 3 hari saja supaya orang menunggu. Dan alhamdulillah setiap membuka selalu ada saja pelanggan yang datang. Nah, sahabat budaya, saat ini Nasi Kebuli Kedai Nilam telah memperkerjakan 3 karyawan. Dan jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi sampai tutup di jam 9 malam. Dengan hari Jumat menjadi waktu paling ramai. Sahabat budaya, selain pelanggan harian, lonjakan pesanan juga terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, hingga Imlek. Nila mengaku sejumlah pejabat daerah juga pernah memesan maupun menikmati hidangan di kedainya, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Sahabat budaya, menu andalan yang paling banyak diburu pelanggan adalah nasi kebuli, kambing bakar madu, dan nasi kebuli kambing garo rica. Sabde, perpaduan cita rasa Timur Tengah dengan sentuhan bumbu khas Manado, inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Garo rica ini memakai rempah-rempah dengan kuah yang kental, rasanya manis, gurih, dan sedikit pedas. Jadi cocok dong dengan lidah orang Manado. Nah, sahabat budaya, iya. Menariknya, sahabat budaya, pelanggan Nasi Kebuli Kedai Nilam ini tidak didominasi masyarakat beragama Islam. Banyak pelanggan kami adalah orang Tionghoa dan non-Muslim. Mereka justru cukup banyak yang datang makan di sini. Tidak hanya melayani makan di tempat, namun Nasi Kebuli Kedai Nilam juga menerima pesanan untuk berbagai acara seperti akikah,
doa bersama, hingga jamuan keluarga. Bahkan pesanan pernah dikirim hingga ke Bacan dan Ternate, Maluku Utara, menggunakan kapal laut dengan penyimpanan khusus agar kualitas makanan tetap terjaga. Sahabat-sahabat budaya, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, Nila memilih menggunakan kambing kampung yang didatangkan dari Gorontalo melalui pemasok langganan. Menurut Nilam, daging kambing kampung memiliki cita rasa yang lebih baik dibandingkan kambing Etawa. Dalam 3 hari berjualan, setiap pekan konsumsi daging kambing di nasi kebuli kedai Nilam rata-rata mencapai 3 ekor, bahkan bisa lebih saat permintaan meningkat. Di balik cerita rasa khas yang dihasilkan sahabat budaya, proses memasak membutuhkan waktu yang panjang. Bumbu dibuat dalam jumlah besar, mencapai sekitar 20 kg setiap 2 pekan, dengan waktu pengolahan 3-5 jam, agar rempah benar-benar matang dan menghasilkan rasa yang konsisten. Sahabat budaya, akhirnya hal ini juga menjadi salah satu alasan Nila membatasi operasional kedainya. Wow, sahabat budaya, sangat-sangat recommended. Jadi penasaran sahabat budaya, saya juga ingin mencicipi nasi kebuli kedai Nilam di Kampung Arab. Kebetulan saya tahu tempatnya ya. Kalau belum tahu sahabat, ikut saya. Oke saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 ya. Di Malam Bekudapa kita masih lanjut untuk Nusantara kita untuk saat ini. Sementara jam di studio sudah menunjukkan pukul 20:39 ya. Dan selamat malam untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana santai di rumah ya. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang kami hadirkan ya sahabat budaya, di suasana malam hari ini bisa lebih tambah ceria ya, lebih tambah semangat yang saat ini mungkin lagi sedang menikmati aktivitas di malam hari ini. Tetap stay tune terus ya, Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Malam dan sudah pukul 20.54. Ya, ini ada sebuah informasi dari Manado ya. Hitanan Masal Pegadaian Syariah Manado, ratusan anak mendapatkan hadiah tabungan emas. Nah, ini menarik sekali saudaya ya. Ya, dari Tribun Manado kabarnya informasi ini saudaya, Pegadaian Wilayah 5 Sulutengo Maluku Utara Papua melanjutkan rangkaian program Hitanan Masal gratis ya, sahabat budaya. Ya, kali ini Pegadaian Area Manado 1 yang meliputi Pegadaian Syariah melaksanakan hitanan masal gratis langkah emas anak soleh. Sahabat budaya, kegiatan sosial berlangsung di kantor wilayah Jalan Dr. Sutomo Pinayasan Kecamatan Wenang Manado Sulawesi Utara pada hari Sabtu ya. Hari ini ya, 11 Juli 2026. Di mana pemimpin Pegadaian Kanwil 5 Maksum menjelaskan kitanan masal menjadi program tahunan sebagai bentuk kepedulian sosial. Ya, saudaya, dikatakannya kami tidak hanya fokus ke bisnis saja, kita juga melihat lingkungan sekitar dan membagikan berkah. Demikian kata Maksum di hadapan anak peserta kitanan dan orang tua. Saudaya, selain memberikan fasilitas sunatan gratis, dikatakan Maksum, Pegadaian memberikan fasilitas berupa peralatan sekolah seperti tas, alat tulis, dan lain-lainnya. Lebih lanjut, Maksum mengatakan kitanan ini merupakan momen penting bagi anak-anak laki-laki muslim. Ia pun bilang kitanan bersama Pegadaian akan menjadi kenangan. Dua anak laki-laki saya juga dihitan pada tahun 2013 dalam acara bersama Pegadaian. Kitanan akan menjadi sejarah bagi kalian karena ini dilaksanakan di Pegadaian dan tidak akan pernah lupa. Ya, dijelaskannya anak-anaknya juga tahun 2013 dihitan di acara Pegadaian yang selalu mereka ingat. Dan ia pun berharap silaturahmi orang tua dengan anak-anak bersama Pegadaian tidak hanya putus di momen ini saja. Lebih lanjut dia pun mengatakan kitanya Bapak Ibu terus ingat Pegadaian sebagai lembaga keuangan. Pegadaian Syariah punya banyak produk yang bisa jadi solusi keuangan dan investasi. Saudari Wiwit Daud, salah seorang warga dari Lawangirung, Kecamatan Wenang, sangat bersyukur anaknya Rafasya 7 tahun bisa menjadi salah satu peserta. Alhamdulillah, kegiatan ini sangat membantu kami. Sebab kalau dilaksanakan mandiri biasanya lumayan biayanya. Apalagi ini anak sudah mau masuk sekolah lagi. Ya, dan sahabat budaya, Deputi Bisnis Pegadaian Area Manado 1, Andi Vivin Budi Permana mengatakan kegiatan ini melayani 145 anak. Selain Manado, peserta datang juga dari Tomohon dan Bolmong Timur. Dikatakan Andi, pelayanannya dibagi dua, separuh pagi dan sisanya siang, sehingga tidak ada penumpukan. Dan bersama dengan pelayanan kitanan masal ini, Pegadaian turut mendorong literasi keuangan sejak dini, sebab anak mendapatkan tabungan emas. Harapannya, orang tua bisa konsisten menyisikan pendapatan untuk menabung emas yang bisa disiapkan untuk biaya pendidikan anak. Ia pun menjelaskan TJSL Kitanan Masal ini digagas oleh PT Pegadaian dan Divisi Syariah melalui Dana Kebajikan Umat. Ditambahkan untuk menjamin pelayanan maksimal, Pegadaian menggandeng Synapse Klinik resmi di bawah naungan perusahaan. Sebanyak 10 dokter sosialis, 10 dokter spesialis kitanan dari Jakarta, Surabaya dan Lombok diterjunkan bersama sekitar 25 tenaga medis serta 30 panitia internal. Nah, itu dia sahabat budaya, sebuah informasi dari Manado dengan dilaksanakannya kitanan masal oleh Pegadaian Syariah Manado dan ada sebanyak ratusan anak mendapat hadiah tabungan emas. Alhamdulillah. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami Perempat Suara Budaya Kawan.
1: Dulu, torang sering dengar bahasa daerah di rumah.
2: Masih gak boleh berjewa ngok di ngomendangi lowet.
1: Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
2: Etole, Masrega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua. Etole, Masrega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
3: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
4: Ini yang gegot ya?
5: Tadi lah itu. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
6: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan, mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai saya, topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum nikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian, akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari, dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Malam sahabat budaya, apa kabar malam hari ini? Ya, kita berjumpa kembali saudara di acara request malam, malam baku dapa. Di edisi hari ini hari Senin ya. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya. Saudara di acara malam baku dapa nanti saudara bisa ikutan. Ya, di WhatsApp nomornya 0853424009. Ya, saudara nanti bisa request, bisa kirim salam ya buat siapa aja ingin Anda kirimkan di malam hari ini. Baik saudara, kita dengarkan dulu satu lagu pembarap atau lagu pembuka berikut ini. So jangan kemana-mana, tetap di malam baku dapa.

Ya, dan baik. Terima kasih buat sahabat budaya yang masih boba dengar RRI Pro Ampa, Kang Manado, malam hari ini. Ya, sahabat budaya, kita masih batamang dengoni sahabat budaya di malam baku dapa untuk hari ini, ya, hari Sabtu, Kang. Ya, hari Sabtu malam minggu ini, tanggal 11 Juli 2026. Oke, saudara, kita mau ajak penghuni Sabua, saudara yang mau request lagu, mau kirim salam atau mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Ya, silakan saudara lewat WhatsApp 0853424009 dan juga sahabat budaya yang punya TikTok, akun TikTok, silakan Anda juga bisa gabung di live TikTok Pro 4 RRI Manado malam hari ini. Dan sahabat budaya, malam ini torang mau bercerita soal apakah tuh? Ah, ini. Hal apakah yang dulu ngoni takuti? Yang dulu ngoni pernah merasa takut untuk ngoni mau lakukan, ya. Tapi sekarang ngoni so boleh mau hadapi, ya. Jadi bahasa Indonesianya, hal apa yang dulu kamu takuti tetapi sekarang ini sudah bisa dihadapi. Nah, sahabat budaya, ya. Jadi hal apa yang dulu kamu takuti tapi sekarang sudah bisa menghadapinya, ya. Seperti itu topiknya, sahabat budaya. Ya, jadi selamat malam aja buat sahabat pendengar Pro 4 yang sudah stay tune di Pro 4 lewat frekuensi 88,6 FM, 11,88 AM, juga yang mendengarkan lewat audio streaming di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam aja buat sahabat budaya. Dan juga yang saat ini juga menyaksikan dan mendengarkan langsung lewat live TikTok Pro 4, ya. Oke, selamat malam aja sahabat pendengar, ya. Semoga malam hari ini membawa ketenangan setelah Anda menjalani beraktivitas, ya, dengan berbagai profesi pekerjaan, ya, sepanjang hari. Setiap orang, saudara, pastinya pernah memiliki

rasa takut ya. Ada yang dulu merasa takut untuk berbicara di depan umum ya, takut gagal ya, takut merantau, takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru ya, bahkan saudaya merasa takut dalam mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup seperti menikah ya. Ada contoh saya ya, dulu saya merasa tidak ada kepikiran saya untuk menikah ya saudaya, karena yang ada dalam pikiran saya itu menikah itu tidak gampang, saya harus suatu pekerjaan ya, karena kalau saya tidak punya pekerjaan saya tidak berani untuk menikah ya. Dan yang ada di pikiran saya harus menafkahi rumah tangga, saya harus memberi makan anak orang ya, saya harus menafkahi keluarga ya, menyekolahkan anak ya, mempunyai ya, pokoknya di pikiran saya seperti itu saudara ya. Jadi saya takut kalau saya mau menikah misalnya. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan keputusan untuk menikah, karena mungkin usia saya yang sudah mulai, waktu itu saya menikah usianya sudah umur 29. Jadi kalau saya menunda-nunda, saya pikir saya akan semakin hari semakin tua ya. Nah kalau sudah tua, sudah berarti saya peluang untuk mendapatkan anak susah ya. Nah, apalagi kalau seorang wanita, sedangkan laki-laki sebenarnya umur 29 itu masih boleh dibilang sudah dewasa ya saudara. Kalau untuk wanita umur 29 itu sudah expire mungkin ya, sudah 29 kan. Nah saudara, jadi banyak wanita berpendapat menikah lebih baik menikah di usia masih muda ya, jadi usianya masih belasan tahun, mungkin ada yang 19 ya, ada yang 17, ada yang 15 ya, bahkan ada yang masih anak-anak sudah menikah ya, sebenarnya mungkin karena desakan orang tua ya, masih bau kencur lah sudah menikah. Makanya jangan marah ya, pernikahan di usia muda itu tidak bakal tidak akan berlanjut. Karena apa? Karena mereka itu masih anak-anak, mereka tidak punya pikiran untuk membangun sebuah rumah tangga. Yang mereka tahu itu hanya main ular tangga ya. Ular tangga itu salah naik turun lagi, naik lagi, turun lagi, ada apa, ekor panjang naik lagi, ada tangga panjang naik, dapat ular turun, turun lagi. Nah itu yang ada di pikiran mereka saudaya ya. Menikah itu di umur mereka itu belum ada keseriusan. Nah jadi kalau mau menikah itu pas usianya wanita itu 21, laki-laki 26 atau 27 lah. Ya pastilah saudara, pasti sudah dewasa seperti itu. Kalau lebih dari itu ya mungkin karena desak apa, karena mengejar karir ya, atau terlalu terlalu banyak bapili ya, sehingga lama-lama bapili dapat langsa busuk ya, salah siapa ya, orang tua suka sih pilihan, karena apa, deng mama mau kasih jodoh dengan ini anak dari yang punya perusahaan, dia ini adalah pewaris ya, mungkin di pikiran orang tua mereka tidak menginginkan anaknya untuk menderita di saat kemudian hari ya, ketika dia menikah. Jadi mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tapi yang ada di pikiran anak itu, saya tidak suka dengan
jodoh-jodohan seperti ini. Emang ini Siti Nurbaya ya, zaman Siti Nurbaya seperti itu saudara. Jadi mereka menginginkan pilihan mereka sendiri saudara, tapi terkadang pilihan sendiri itu tidak bisa tidak menjamin ya rumah tangganya bisa bahagia. Karena ya mungkin karena faktor pilih sendiri cuma suka lihat DP ganteng, DP cantik, tapi di hati tidak seperti penampilan di luar, gagah di luar, di dalam rusak ya. Seperti ibarat buah kedondong ya, licin di luar, di dalam baduri-duri. Nah mungkin seperti itu. Nah bagaimana saya bisa mendeskripsikan saudaya bagusnya yang bagaimana, di luar batajang atau di dalam yang bagus. Nah seperti buah apa ya, bisa saja seperti buah durian ya, berduri di luar tapi di dalam lembut dan legit dan enak ya, seperti itu. Jangan mengambil filosofi seperti buah kedondong, licin di luar, di dalam barambu-rambu ya. Nah itulah saudaya, kenapa sampai banyak orang takut untuk berumah tangga. Nah itu salah satu dari berbagai hal yang mungkin dulu kamu takuti tapi sekarang sudah bisa kamu hadapi. Oke, silakan sahabat budaya yang ingin bergabung, baik lewat line WhatsApp, lewat TikTok, lewat apa lagi ya, Facebook, bisa saudara, Facebooknya Perempat ya, bisa, ada juga bisa komen di inbox ya. Kalau WhatsApp Anda tidak bisa telepon, cuman bisa inbox aja WhatsApp, kirim pesan aja. Saya namanya Gomblo, alamat Tingkulu, mau komen tentang topik malam ini, saya takut rambut saya botak misalnya ya. Tapi saya tidak, sekarang sudah tidak takut dengan yang namanya rambut botak karena sudah banyak obat-obatan yang bisa menumbuhkan rambut saya. Nah kenapa takut botak, karena apa, mungkin faktor genetik, faktor turunan ya. Nah itu saudara, orang paling takut kalau botak. Botak kalau sudah botak jadi kelihatan muka jadi kelihatan tua ya, jadi tidak ganteng pokoknya kalau sudah jadi botak. Apalagi botak cuma atas ya, ada botak belakang, botak depan ya, tergantung saudara. Oke, silakan saudara yang ingin bergabung, apa nih jendela silakan yang ingin bergabung lewat live TikTok Perempat, ditunggu ya. Malam ini saya ingin mengajak sahabat pendengar berbagi cerita. Hal apa yang dulu paling Anda takuti tetapi sekarang ini sudah bisa Anda hadapi. Yuk kirim cerita Anda melalui WhatsApp. Jangan lupa tulis nama, alamat, request lagu apa, dan salamnya untuk siapa ya. Mau kirim buat keluarga ke, buat sahabat ya. Iya, oke. Dan yang di live, mana ini? TikToknya, versi TikTok. Ah, ini dia. Ya. Hai, teman-teman yang baru gabung, selamat malam semuanya ya di live TikTok Perempat malam ini. Jadi saya punya pertanyaan menarik nih saudaya. Apa hal yang dulu paling kalian takuti tapi sekarang udah bisa kalian hadapi? Langsung aja ditulis di kolom komentar ya di live TikTok Perempat. Ada live, ada apa? Ada kolom komentarnya tuh ya. Ditulis di situ. Saya akan bacakan satu demi satu. Jangan lupa tulis juga kalian gabung dari kota mana ya. Dari kota mana misalnya? Saya dari kota Merauke misalnya ya. Saya dari Parepare. Saya dari Sumenep. Saya dari Bojonegoro. Saya dari Jailolo. Nah, saya mau nanggapin ini Bung Stanley. Ya, sesuai dengan topik yang saya sudah sebutkan tadi ya.
ya. Apa yang dulu paling kalian takuti tapi sekarang sudah bisa kalian hadapi sendiri? Ya. Hal apa yang paling kalian takuti tapi sekarang sudah bisa kalian hadapi? Langsung tulis di kolom komentar ya. Dan saudara, kalau Anda belum follow dulu ya. Nanti kalau Anda sudah follow, Anda bantu saya untuk share ya, siaran live perempat, dan jangan lupa tap-tap layarnya, di tap-tap begitu ya, tap-tap layar biar banyak yang menyaksikan siaran ini ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa apa? Hadiahnya mana? Kopi-kopi mana? Kopi susu, kopi pahit. Nah, saya tunggu ini kalau ada yang suka memberikan hadiah silakan, karena saya sudah ingin memberikan Anda yang terbaik. Jadi kalau Anda mau request lagu, saya akan menghadirkan lagu Anda ya. Anda mau lagu apa? Tinggal sebut mau lagu ini. Lagu apanya dong misalnya? Yang nyanyi Titiek Puspa. Kenapa suka lagu itu? Karena lagu itu saya ingat waktu zaman dulu ada film Titiek Puspa, gitu. Yang judulnya apanya dong. Nah, saya suka lagu Apel dari Gomlo. Kenapa? Karena waktu itu top orang suka Apel malam minggu. Jadi kalau mau malam minggu mau ngapel, jangan lupa bawa apel. Aduh, sahabat budaya, jadi seperti itu ya. Oke, dan Anda jangan lupa jangan lupa di like ya. Ya, jangan lupa like, terus komen topik ini di komen di kolom komentar, terus share. Nah, di share. Kalau juga Anda mau simpan juga boleh. Simpan di hati. Oke, guys, saya mau baca dulu ini yang sudah masuk lewat live TikTok ini. Siapa tahu ada yang sudah memberikan komentarnya. Dari Marlin Silvana katanya, ini apa nih? Takut jendela. Kenapa jendela? Dijelasin dong, Ibu Marlin Silvana. Takut sama jendela begitu ya. Terus ada siapa lagi ya? Ya, pokoknya yang sudah bergabung ini saya sebutin ya, biar mereka suka dengan siaran ini. Ada Andalan, SJS, ada Ari, Raintung ya. Terus RDTMG, siapa lagi nih? Sorry, mata saya agak rabun. Elmito Collection ya, Ezra. Terus Isnanto Ngadino, Andreas Ngadino ya. Ada Ronald MTG ini apa nih? Ada PNU Nuit. Aduh, ada Teddy, ada siapa lagi ini? Ada Teddy Suherlan, ada Marlin. Susan, ada Rin, ada siapa lagi? Endang, ada Doni, ada Devristian, user 54037 ini namanya siapa ya? Ada Vera ya, Irma Suryani, ada Amiru ya, Rosi, ada siapa lagi, Nengai, ada Debbie ya, ada Debbie, ada Cin Bayu, ada Timur Laut ya, Gatot Purwokerto ya, Sagi, ada Ujang Jebrak, ada Hirce Parengka, Jamal ya. Kemudian ada Audi apa ini? Audianto, TikToker.
user 524 sekian sekian, ada Bojes Alex ya, Law Baterai, terus ada Daisy ya, Daisy Mai, halo Daisy Mai. Oke, kita baca dulu ya yang sudah ngirim ini. Ada komentarnya Bojes Alex, yang saya takuti. Yes, terima kasih Bojes. Bojes ya, sudah, jangan lupa Bojes di follow ya, Bojes. Bojes di follow perempatnya, biar nanti bisa kami apa ya, kirimkan informasi-informasi lagu-lagu yang enak buat Bojes ya. Iya, jadi Bojes bisa tahu ini sekarang yang live-nya Bung Stanley, besok yang live-nya Mbak Heni, besoknya Fanny ya. Begitu Bojes. Nah, Bojes katanya yang dia takuti adalah, yang saya takuti dulu adalah tampil di depan umum dan berbicara, tapi sekarang udah enggak lagi, udah pinter Bojes ya. Udah top, Marco top, sudah lancar nih. Apa sih yang buat kamu jadi sekarang sudah bisa berbicara depan umum? Kasih tahu dong Bojes, biar teman-teman bisa dapat referensi begitu ya. Anda jadi pintar berbicara karena apa? Karena Anda makan apa? Terlalu banyak makan apa sampai Anda bisa pintar ngomong di depan umum ya? Terlalu banyak makan cabai mungkin ya? Cabai rawit yang pedas sehingga mulut jadi pintar nyerocos, cap-cap. Nah begitu ya. Oke, Bojes, ditunggu ya Bojes, lagunya apa, mau kirim buat siapa Bojes ya. Oke, ada Daisy Mai ya, katanya Mai itu, oh Daisy Mai itu Malaysia. Oh, kirain ada maksud ada apa gitu di balik nama Daisy, karena ada Daisy Ratnasari ya. Nah, Daisy Malaysia, oh ya ini Daisy dari Malaysia ya. Oke. Oke Daisy, Daisy takut sama siapa, takutnya apa ya, apa yang Daisy takuti, yang Daisy takutin apa gitu ya. Oke siap, oke Bojes bilang siap. Daisy ditunggu ya, Daisy, yang Daisy takuti apa itu dulu sekarang sudah gak takut. Oke ditunggu ya. Kemudian ada siapa lagi? Iya, jangan lupa di follow ya, RRI Pro4 Manado ya. Ya, oke. Baik. Kita ke WhatsApp. Kita ke WhatsApp, guys. WhatsApp yang di HP ya, yang di situ sebentar. Yang di handphone. Ah. Mana ya? Lah, ini sih. Oh, belum ya. Oke, selamat malam yang biasa gabung lewat WhatsApp. Siapa? Meilan, Ibu Jusya ya. Ibu Nina ya. Pokoknya semua-semuanya yang ingin gabung silakan, saya ditunggu ya. Oke, ini sudah ada yang gabung lewat live WhatsApp Pro 4. Ada siapa ini? Ada Rina ya. Oke, ada Rina. Rina di Tikala. Halo Bung Stanley, halo juga Rina. Iya, ini Rina di Tikala Bung Stanley. Iya. Tahu Rina ya, Rina. Yang cipit-cipit itu kan. Gini, kalau Rina itu dulu takut berbicara di depan umum, kok banyak ya takut berbicara depan umum. Iya, takut berbicara di depan umum. Namun seiring waktu berjalan, sekarang karena pekerjaan mengharuskan presentasi, jadi rasa takut itu ya mau tak mau harus dihilangkan perlahan, lambat of lekas, hilang ditelan bumi. Request lagu Tulus Monokrom. Salam buat keluarga di Tikala.
Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Rina di Tikala ya. Oke Rina, baguslah kalau begitu ya, harus mengambil tindakan ya, jangan jangan takut terus, harus berani begitu ya, mengambil tindakan untuk bisa berbicara di depan umum, karena biasanya ada presentasi ya, kalau di pekerjaan itu. Kemudian ada Kevin Diwanea, selamat malam Kak Stanley ya. Ini Kevin Diwanea, Kak Stan. Kita dulu Kak Stan takut naik pesawat. Kita takut sekali naik pesawat Kak Stanley. Mar sekarang ke siang, seberapa kali kita bepergian menggunakan pesawat. Syukur saya sudah tidak takut lagi. Bukan cuma ngana Kevin. Kak Stanley begitu. Kak Stanley ya hitung-hitung belum lama dan naik pesawat kasihan, karena Kak Stanley pernah aku naik pesawat. Ya. Jujur Kak Stanley pernah aku naik pesawat. So berapa kali Kak Stanley dapat tawaran mau berangkat dari masih kecil. Dari masih kecil sudah dapat tawaran mau ke Belanda. Mar karena takut naik pesawat jadinya enggak jadi. Sampai sebesar nanti tahun berapa itu baru udah, karena memang mesti ya. Jadi karena memang mesti, karena pekerjaan harus mesti pergi di sana ya, terpaksa mesti naik pesawat. Takut mati. Takut meledak di udara dang toh. Biasa takut sambar gunung lah apalah. Ya ada di pikiran itu begitu saudara ya. Sama dengan Kevin udah bilang takut naik pesawat. Mar setelah melalui proses yang tidak gampang saudara-saudara ya, harus dilalui saudara. Sepanjang perjalanan saudara-saudara, saya berdoa, saya minta supaya saya tiba dengan selamat di tempat tujuan, dan memang Tuhan mendengar. Saudara, saya sampai di Makassar waktu itu selamat ya. Sampai di sana selamat. Meskipun waktu itu cuaca kurang bersahabat, lagi hujan ya, sampai tidak takut kalau hujan saudara-saudara. Pesawat tiba-tiba wah ada DP nama itu apa? Jatuh turun, tenai, terturun, turbulence. Nah, turbulencing. Ya. Jadi sepenuh takut naik pesawat saudara ya, semua pasti takut kalau pertama toh. Nah jadi mau tak mau karena situasi dan kondisi ya harus naik pesawat. Jadi selamat, saya sudah tidak takut lagi. Sama seperti saudara itu, pengalaman pertama pasti semua orang pertama naik pesawat pasti takut ya. Nah ada yang bilang nak takut saudara, ini di atas udara ini bro. Ciri bere-bere ke bawah loh, susunin tahu letainya sisa. Oke, sahabat Belaya, kemudian lanjut ya. Kevin tadi bilang takut naik pesawat, sekarang seberapa kali bepergian naik pesawat. Request lagu Pesawatku dari siapa ini? Iwan Fals. Pesawat tempur stok kali Iwan Fals. Kalau Pesawatku Memes. Jadi yang mana Kevin? Mau Memes atau Iwan Fals? Nanti pokoknya kalau nih mau nanti kita pilih salah satu. Buat Kak Stanley terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, God bless you. Oke, God bless you untuk Kevin Diwanea ya. Oke deh. Iya. Baik, yang mau bergabung juga lewat live TikTok silakan, jangan lupa nama tempat, kota Anda di mana ya. Seperti tadi ada kode MY itu Malaysia ya. Malaysia. Ya buat Daisy tak apa-apa ya. Saya sih tidak tahu kalau kamu dari Malaysia ya. Jadi kalau sudah disebut bilang tadi dari Malaysia, ya selamat malam saja ini Daisy ya. Saya tak banyak cakap-cakap ya, cuma sedikit saja ini. Oke, Daisy mau request lagu apa? Silakan kirim saja di sini. Oke.
Dan yang mau gabung silakan saudara di nomor WhatsApp 0853 424 00928 ya. Sambil kita akan dengerin lagu yang sudah di request, ada monokrom ya. Sebentar saya cari dulu lagunya ya. Oke, baik sahabat daya yang mau bergabung, ya kita dengarkan saja dulu lagu-lagunya ini, baru saya kembali. Oke, setuju? Oke, gas.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus kok kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipi tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana dengan apa kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu, le, ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, dodo, eh. Kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu, le. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Yah, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, le. Yah, yah. Tapi HP, le, semua mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dang?
1: Tahu le.
0: Kabur.
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik, kita lanjutkan lagi sahabat budaya untuk acara kita malam ini masih di Malam Bakudapa. Untuk yang ingin request lagu boleh silakan sahabat budaya gabung baik di WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat RRI Manado ya. Ya, dan jangan lupa share live ini ke teman-teman kalian sahabat budaya supaya makin sip, makin banyak yang ikutan berbagi cerita. Dan terima kasih buat yang udah follow ya, yang belum follow silakan follow supaya tidak ketinggalan live berikutnya ya. Iya. Kalau misalnya topik malam ini menarik ya, jangan lupa bantu tap-tap layar ya. Sampai 20 ribu likes juga boleh ya. Nah, silakan sahabat budaya. Jangan lupa tap-tap layar. Iya. Siapa suka mau putar ngonipel lagu, jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa komen di kolom komentar. Topik malam ini, sahabat budaya, ya, topiknya malam ini adalah apa hal yang dulu paling Anda takuti, ya? Apa hal yang paling Anda takuti yang sekarang ini sudah bisa kalian hadapi, ya? Apa hal yang dulu paling kalian takuti tapi sekarang sudah bisa kalian hadapi? Ayo, apa coba? Takut ke apa? Malam-malam misalnya, takut buang air kecil misalnya malam-malam karena WC toiletnya di luar rumah ya. Biasa kan ada begitu ya, di kampung-kampung kan ada ya. Nah, WC-nya jauh dari rumah ya, 100 meter. Wah. Jauh banget. Aduh, keburu kebelet pipis, udah pipis di celana itu kan 100 meter sahabat budaya ya. Iya, ini bercanda saudara, ini Kaste suka yang bercanda-bercanda. Tapi mohon maaf kalau bercandanya kelewatan. Ya, habis sih, WC-nya jauh banget, 100 meter. Mana ada WC 100 meter ya? Buat sedekat mungkin, kalau bisa di kamar, di dalam kamar aja ya. Oke, baik. Ada yang masuk ini dari Ibu Jusye. Selamat malam Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley. Malam ini malam Pak Kudapa. Ini dengan Ibu Jusye dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Tak request lagu, judulnya lagu Satukan Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Wisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Warukapa. Salo Mbak Lina, apa kabar Mbak Lina? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lamber alias Pak Stanley. Thanks nih, malam Bakudapa, God bless you. Thanks nih Bapak Ganteng Pak Lamber alias Pak Stanley. So tolong bacakan Ibu Jusye PSMS di WhatsApp, deng, so tolong putarkan Ibu Jusye pe lagu Satukanlah Hati Kami. Ya. Sabar Ibu Jusye, saya cari dulu ya. Satukan hati kami di sini. Korteteleta. Mana ini Dian Pisa saya. Alright. Ini dia lagunya ya. Dian Wisesa, Ibu Jusye, sabar ya. Ya, dan turut berduka cita saya mau sampaikan untuk rekan teman kami ya, Calvin Wisang, yang mana telah meninggal dunia ibundanya. Dan seperti informasi yang sudah kami dapatkan, ya, teman kami, ya, bagian pemberitaan Calvin Wisang, ibundanya meninggal, dan kami kru Perempat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya
ibu ibunda dari teman kami Calvin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk sanak saudara yang mungkin mengenal, kiranya bisa hadir ya untuk acara duka cita yang ada di alamat di Kalawat kalau tidak salah ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mama dari teman kami Calvin Wisang. Baik, dan sahabat budaya, kita lanjutkan lagi untuk acara kita di malam hari ini. Saya masih menunggu Anda baik di WhatsApp maupun di live TikTok perempat ya. Oke, saya baca WhatsApp dulu. Ada siapa ini? Kevin sudah ya. Meike Tomohon. Selamat malam Kak Stelin. Meike di Tomohon. Meike bilang Meike itu takut ditinggal jauh dari orang tua. Oh gitu ya. Ya. Ini biasanya anak mami ya. Karena kalau terlalu jauh dari orang tua dia akan merasa takut ya. Tapi kalau masih bujang ya mungkin masih rasa takut. Tapi kalau sudah berumah tangga tak mungkin lah ya. Sudah punya suami, sudah punya anak, masih sudah tidak akan rasa takut lagi jauh dari orang tua ya. Oke. Memang merantau memang tidak mudah ya. Tapi itu juga yang membuat kita menjadi tumbuh lebih mandiri ya. Oke, Meike. Oke. Lanjut ada Roy di Bitung. Katanya Roy, selamat malam Kak Steli. Kalau Roy takut memulai usaha sendiri. Kenapa harus takut? Malah saya salut buat Kak. Ya. Ya memang memulai memang menakutkan, tapi keberanian untuk mencoba itu luar biasa ya. Roy, jangan takut untuk memulai ya. Sesuatu memang harus dimulai, tidak ada yang langsung jadi ya. Dimulai dulu ya. Oke, terima kasih buat Kak Stanley. Iya. Enggak ada request lagu nih di sini ya. Oke lah kalau begitu nanti saya putarkan saja. Dari Shirley di Wenang. Selamat malam Kak Stanley. Kalau Shirley dulu

dulu pernah kalian hadapi. Nah, saudaya, saya bakal bacakan komentar yang paling menarik ya. Jadi kalau misalnya live ini bermanfaat, tolong bantu-bantu tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layarnya supaya makin banyak teman yang ikut nimbrung, yang ikut gabung saudaya. Jangan lupa di-share dan apa? Share live ini ke sahabat kalian. Siapa tahu ada yang juga sedang belajar menghadapi rasa takutnya ya. Ya, jadi semuanya harus belajar menghilangkan atau menghadapi rasa takut. Iya. Tidak ada yang instan, ya. Oke, baik. Oke. Mana lagi nih? Silakan yang lain ya sambil menunggu. Kita akan dengarkan dulu lagu ya. Lagu yang berikut ini. So, tetap di Prompat RRI Manado.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua

0: mendengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, Jo, masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana yang anak-anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma, tahu, le, ini. Rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, eh, kayak pengen semalas begitu, dang.
1: Tahu, le. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini.
0: Ya, itu, no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu, le. Ya, ya. Tapi HP, le, so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan takut. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu le.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, itu dia lagu bagus dari Anggun Cipta Sasmi dengan Takut ya. Takut pacaran. Ya, saudaya ya. Ada sih orang yang takut pacaran ya. Takutnya ya kenapa-kenapa begitu ya. Iya. Ya begitulah saudaya, ada seribu macam rasa takut yang ada di dalam hati ya saudaya. Nah, jadi malam ini sudah waktu menunjukkan pukul 22 lebih 47 menit. Jadi masih ada tertinggal 13 menit lagi ya. Oke. Dan apa ini? Sabar ya, sabar guys, saya coba lagi baca. Ah ini. Dari Roy di Bitung, takut memulai usaha sendiri. Oh sudah tadi ini. Anita Sario, dulu takut naik motor. Sekarang sudah tidak lagi. Oh, jadi sekarang sudah lancar ya, tapi harus hati-hati di jalan ya Anita. Tetap mengutamakan keselamatan. Jeffrey Diwenang, takut berbicara dengan orang baru. Nah, sudah tadi ya, sekarang sudah lebih percaya diri. Terima kasih sudah berbagi cerita ya untuk Jeffrey. Takut gagal dalam bisnis, dari Shirley 88. Yang penting berani mencoba, karena kegagalan seringkali menjadi pelajaran yang terbaik ya untuk Shirley. Doni Papua, saya dulu takut berenang, sekarang sudah bisa ya. Mantap, berarti tidak ada kata terlambat dong untuk belajar ya Don ya. Oke. Baru ada Lina, Jakarta, takut berbicara dalam berbahasa Inggris. Ya bagus sekali, teruslah berlatih ya Lina, karena kemampuan itu akan berkembang kalau sering digunakan. Ya, sama budaya ya. Ceritanya luar biasa, ternyata banyak dari kita pernah punya perasaan takut ya, tetapi akhirnya bisa melewatinya. Sekarang giliran teman-teman yang baru gabung ya, tulis di kolom komentar apa hal yang dulu paling kalian takuti tapi sekarang sudah berhasil kalian hadapi ya. Jadi saya akan bacakan komentar berikutnya. Jangan lupa bantu tap-tap layar ya, kalau boleh sampai tembus 20.000 boleh. Kalau live ini bermanfaat ya, silakan Anda share ke teman-teman kalian ya, supaya mereka juga bisa ikut berbagi cerita. Terima kasih juga buat yang sudah follow ya dan mengirimkan gift. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin lancar ya. Oke, dan sahabat budaya. Ya, jadi malam ini kayaknya saya akan segera akhiri karena waktu sudah berada di masa-masa injury time ya. Oke, dan terima kasih buat semua yang sudah ikut berbagi cerita malam hari ini. Dari komentar teman-teman, sahabat budaya, kita belajar ya, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut ya, tetapi tetap melangkah meskipun takut, tapi semangat menghadapi hidup ya. Jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi live berikutnya teman-teman ya. Untuk live TikTok saya akan segera akhiri sampai di sini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.

tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Pendengar, hingga di sini dulu kebersamaan kita malam ini di program acara kita ya, Tetes Sambun Malam. Sekalian juga saya akan akhiri untuk seluruh program siar kita dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, dan untuk nyur melambai malam ya. Terima kasih atas atensi Anda pendengar. Saya Stanley, akhiri hingga di sini. Sampai jumpa dan salam budaya.

Ya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah sudah seluruh penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh perawat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4, Anda ikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Minggu 12 Juli 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

RRI dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits diterjemahkan Apakah Itu Kebiasaan Buruk atau Baik karya Sabrina Ara menceritakan sebuah perjalanan hidup. Pernahkah Anda merasa telah menempuh perjalanan jauh, tapi ujung dari perjalanan itu rupanya adalah jurang yang sama? Kita hampir kelelahan dalam bertahan, tidak ada pertolongan, dan lagi-lagi langkah kita kembali ke lubang yang menyebalkan, bukan? Mengapa demikian? Sadarkah Anda yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa? Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana proses mengenali diri, melangkah dari kebiasaan kecil hingga pada kebiasaan-kebiasaan yang membawa pada kesuksesan. Buku karya Sabrina Ara, Is It Bad or Good Habits, mengajarkan banyak hal tentang apakah yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau baik, yang pastinya akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yesus telah membayar dengan harga yang mahal. Terima kebebasan mereka. Haleluya. Kemenangan telah kita dapatkan, saudara. Kebebasan telah Yesus.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa lagi di Minggu Pagi. Saat ini saya Fani menemani Saul Budi untuk Jurnal B Pagi edisi hari ini. Dan untuk edisi Minggu kami akan menghadirkan Kidung Pujian Rohani Kristen sepanjang dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Memberkati Saul Budaya dengan pujian rohani di Religi Pagi edisi hari ini untuk Anda yang mengawali rutinitas di hari Minggu pagi ya. Dan untuk Saul Budaya kaum Kristiani yang sedang bersiap-siap untuk beribadah di Minggu pagi ini, juga dengan aktivitas dan rutinitas lainnya atau urusan lainnya ya, Saul Budaya Minggu pagi ini semoga berjalan lancar. Dan terima kasih masih setia mendengarkan Perbuatan Manado di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Saat ini sudah pukul 5:52 waktu Indonesia Tengah. Yang sesaat lagi Tuhan akan masuk di pas jam 6. Dan sebentar di jam 6 Tuhan akan menghadirkan Kidung Pujian Rohani Daerah untuk 1 jam ke depan ya. Dan tetap dengan Tuhan terus di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayu Uli.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makasih banyak Sobat Budaya masih tetap setia dan tolong terus di Perempat Manado, bagi yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, juga di streaming RRI Digital ya. Yang ada pada saat orang so berada di penghujung kebersamaan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah menikmati ya rangkaian lagu-lagu rohani daerah yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya melalui bahasa dan musik daerah. Sesaat lagi turang akan masuk di pukul 7 dan kebersamaan kita tentu masih akan berlanjut dengan alunan kidung pujian rohani yang akan menemani suasana minggu pagi Anda saat ini. Dan semoga setiap syair yang kita dengarkan semakin menguatkan iman, menghadirkan damai dan menjadi berkat untuk orang semua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, dong?
2: Iya.
3: Oh, ya sudah. Silakan.
4: Masuk.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan, tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma. Karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini, kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini, menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik, ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es, yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
8: Kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

Nyurmlambai Pagi, Nyurmlambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Berikan tepuk tangan bagi raja kita. Sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Puji Tuhan ya, satu kirim pujian rohani yang ada juga saat ini dari Herlin Pirena, Yesus Hiduplah. Yang ada perasa juga, torang sudah di penghujung pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Makasih masih tetap deng torang terus di perempat Manado ya, sahabat budaya. Bersama rangkaian kirim pujian rohani Kristen, semoga setiap pujian menjadi penguatan iman dan membawa ketenangan serta sukacita for torang semua. Yang sedang bersiap mengikuti ibadah minggu, selamat hari minggu. Dan selamat beribadah ya. Dan yang sedang dalam perjalanan menuju gereja juga hati-hati di jalan, tiba di tempat ibadah dengan penuh sukacita. Sesaat lagi terus masuk di pas jam 8, kebersamaan kita masih akan berlanjut dengan alunan kidung pujian rohani yang siap menemani pagi Anda, minggu pagi Anda.

0: lepas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah kincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang pesan komputer. Dari awal yang coba berpadi ya sampai tamat dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor